adonde la se yelhidala akodi ayobik edes yizba konezigo adonde bel adas tontala di kwebel tontik ejo dati traniki et dan lebek akone akone eya di etetes tontkone et o e chast eshta bel adens tonki

aja ikutod nisi anan ta aja ipinina sa honas ango inas fosgit ia chon endota ia aja apita akata yin yei lahata ia pahata tizmeta nila e aja ia din yei las cruces nas aja ia diz nisis tango yos kasan ta aja ia shin tago benada ish nisho ia etana it's ispa ahinya healthcare technology de yisiet e aja ia shin kutatas inko ia aja ia horjista nila e aja ia di tihon hat edan tohon disabda e aja ia shin kutatas in yeta halonko ia etana e